tasobola kunjabulira, tasobola kundeka, tasobola kundeka nze, tasobola kundeka gamba ntiye, tasobola kundeka.